kondremang un opo serang grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondrebung stray def stray vinosa frede kado na wifesimang heri libi tena dede visa fetiji sranang.